chairman Joao Frugensia Manyo Gambodia Gazette. Mama tuwe manya bandangi chairman Joao Frugensia yesimbyeo. Chairman Joao Frugensia yesimbyeo. Olwempereza y'omugundu ennungi okuzaama obusaami okulanya ekitundu okulakulanya ebitundu byonna n'okwagala abantu be mukitegeera 28 tulonda chairman Joao Frugensia abantu bemanya Ruwanga ne Muyenga era nange nzija kusimba mugongo okasagadde fenna bannange mujje mubukiriza omukolo kwa chairman Joao Frugensia kakati wulira kino kati wulira kino Abe manya tukera kulona chairman Joao Frugensia endongo vona yo masaka esula otusula tudalia ngabiri munana baje kwa amazade okubala akalwani ka mugongo kano kalabibwa nayo ka endongo evo masaka esula otusula na yawo DJ Daniel DJ Jakipatula paka kejenge manyanga biri munana Amuchisawe cha feche njini eche ndongo Fetuja na yo Tusula o akuna mukiezo Ebele pepele pepele pada pada pada pada kuba kuba kuba kuba kuba kuba mamiri la mamiri la mamiri Muteke dalandu wangabe manye wa nange Manya Ruwanga Nye muyenga Waka timba maji mwemuronde la manyao Mwumanyo wakuronda ndoza Cheya manchiwe wa Frugensia Kabwe jumbira sarongo Tata wakazei DJ Daniel Awo